0: somebody else. Kjolganstad, Krakganstad. Radio Rerun. Raw. Erlinje, agus Erner.
1: Agus Er D.A.B. Stasiun Nashing to Gael.